0: ini terbagus. Cari mana? Kucing yang kabur.
1: Darah kami jadi kita darah kami.
0: Cuma, kita akan.